dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Sih. Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang

0: itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh.

Halo Pro 2, masih di Strong Swim, aku boleh FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hari ini kita udah temani kamu dari jam 6 tadi di Spada Musik dan Informasi, teman Pro 2 ya. Aku udah kasih kamu informasi-informasi dari perakhiran cuaca, belum lagi bencana gempa bumi yang ada di NTT, apalagi, banyak banget sih ya, teman Pro 2 ya. Belum lagi ini buat kamu yang mungkin masih ngantuk pagi-pagi, atau mungkin mau siap-siap untuk nonton pawai baris-berbaris, karena di Kabupaten Bangka hari ini sudah mulai ya pawai baris berbarisnya. Startnya di mana? Dari Taman Sari, finishnya di Pemuda Taman Perduan. Deket sih, nggak terlalu jauh ya. Beda kalau misalnya startnya dari Pemuda, finishnya di Pasar Sungai Liat ya. Duh, itu jauh banget sih. Kalau ini masih terhitung deket lah Taman Perduan ya. Buat kamu juga yang mungkin pagi-pagi nggak bisa, kurang fokus, harus minum kopi gitu ya. Waduh, kalau pagi-pagi minum kopi langsung segar lagi matanya. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ya, minum kopi bukan cuma kopi sama air aja, atau pakai gula, atau pakai susu. Malah ada kopi yang dicampur dengan pisang. Nah, ini katanya lebih teksturnya creamy dan unik. Tren ini berkembang dengan berbagai racikan unik yang di media sosial, salah satunya adalah bernama Ice Coffee, Banana Ice Coffee. Walaupun aneh ya namanya, namun banyak juga orang yang kopi pakai pisang, kayak unik juga ya. Kalau dicobain rasanya gimana? Katanya minuman ini diklaim lebih bernutrisi sih teman produk. Tapi benar nggak sih ya? Secara nutrisi mungkin memang benar adanya, karena memang pisang sendiri dikenal sebagai sumber serat ya. Vitaminnya juga banyak, mineralnya juga ada. Juga bisa mengontrol kadar gula darah, meningkatkan pencernaan, jaga kesehatan jantung. Selain itu, pisang juga punya sifat manis yang alami, artinya rasa pisang memang bisa menyeimbangkan rasa pahit dari kopi. Jadi, Tom Pro 2, Institut Penelitian Kanker Amerika juga sudah merekomendasikan pola makan berbasis tumbuh untuk mencegah kanker ya. Buah-buahan kayak pisang ini bisa berperan penting bagi kesehatan tubuh kita, Tom Pro 2, dengan menambahkan lebih banyak tumbuhan kayak pisang dalam makanan atau minuman, itu bisa mengurangi risiko kanker, menambahkan kandungan fitokimia dan antioksidan. Bukan cuma itu aja sih, pisang juga kaya akan karbohidrat ya dan serat. Jadi satu buah pisang berukuran sedang itu mengandung sekitar 105 kalori. Artinya minuman kopi dicampur pisang itu bisa lebih mengenyangkan dibandingkan dengan kopi biasa. Nah, jadi selain penambahan bahan tertentu dalam pembuatan es kopi ya, hindari penambahan gula atau sirup, karena kalau misalnya kamu campurin pisang dan kopi, itu aja udah mengandung gula alami dan itu aja udah cukup tinggi teman Pro 2 ya untuk kandungan gulanya. Jadi kalau mau coba pagi-pagi, kalau bosan minum kopi pakai gula, enaknya pakai kopi juga seru kali ya teman Pro 2. Buat kamu yang suka kopi, kayaknya wajib dicoba sih. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya di Spades. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Oke, kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di musik dan informasi di Spada. Nanti kita bakal lanjut lagi di Spada, tapi dalam segmen Top 100 Billboard Station Radio Program, teman-teman kamu.

Pagi kita masih di 105,5 FM Pro 2 tua terbaik kamu di top 100 Billboard. Ya, sekarang tuh Pro 2 kamu mau juara dengerin dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Lanjut kita ke 100 Billboard kita nih, Pro 2 dari Bruno Mars dengan Risk It All.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
6: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
5: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
6: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
4: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
5: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Absolutely.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Baik teman-teman, RRI kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana? Nah,
3: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh,

on break teman berdua Ariana Grande dengan Petrolnya masih di top Billboard 100 nya bersama aku Rima di 105.5 FM. Selanjutnya teman berdua kita kasih kamu lagi lagu-lagu puncak 100 nya. Aku punya Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasa

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Ayo kita ngobrol deh masih di Top Billboard 100-nya dengan Jenny Less Than A Lover. Oke, lanjut lagi Top Billboard 2. Ya, lagu apa lagi yang masuk nih di Top Billboard-nya 100-nya? Aku punya Anderson Park dengan And Mix dengan Cushion-nya. Yang mana ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Top Billboard 100, teman Pro 2 ya. Sampai jumpa lagi di Top Billboard 100 selanjutnya. Karena nanti jam 9 aku masih bakal temani kamu kembali di Prioritas Nasional. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Eh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

0: Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana? Nah,
3: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, kita pernah masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di prioritas nasional tahun Pro 2 ya, untuk tanggap bencana stabilitas kawasan transformasi pelayanan publik. Kenapa kita pentingnya tanggap bencana? Karena bencana nggak ada yang tahu, teman Pro 2 ya. Bencana bisa terjadi kapan aja, kayak terjadi di NTT Nusa Tenggara Timur tanggal 15 kemarin, yang mana itu rumah-rumah warga pada rubuh gara-gara gempa bumi. Makanya mitigasi bencana itu penting, jangan sampai kita menyelepelekan mitigasi bencana, teman Pro 2. Jadi peran masyarakat penting nggak? Ya tentu aja penting ya. Kayak Yuwerna nih misalnya ya, Yuwerna nih lagi terkena bencana apa, banjir bandang misalnya kan. Itu kan bisa menjadi solusi, teman Pro 2. Pertama solusinya dia bisa memberitahukan kepada teman-temannya yang lain. Teman-temannya yang lain yang mungkin belum tahu kalau di daerah Yuwerna itu lagi terkena banjir bandang gitu ya, langsung bisa melakukan donasi atau bisa melakukan sosialisasi untuk membantu korban-korban yang terdampak bencana itu sendiri. Jadi peran masyarakat dalam pelayanan tanggap bencana ini salah satu hal yang vital juga, bukan cuma pemerintah dan instansi terkait, tapi juga masyarakat bisa berperan dalam menanggulangi bencana atau mungkin bisa membantu meringankan beban saudara yang terkena dampak bencana. Atau peran dua ya, apalagi misalnya bencananya bencana jatuh cinta, aduh susah kali gitu ya teman Pro 2. Oh iya, aku juga mau ngingetin nih buat kamu teman Pro 2 ya, yang mau bergabung sama kita untuk menjadi bintang penyanyi internasional. Wih, langsung aja nih gabung bersama kita ya, karena nanti bulan September kita bakal mengadakan audisi pencarian bakat tertua di Indonesia, bintang radio teman Pro 2, bintang radio RRI Sungai Liat. Caranya gimana buat daftar? Gampang banget. Caranya kamu tinggal klik aja www.bintangradio.id. Terus gimana cara ngubunginnya? Gampang, kamu tinggal hubungin aja nomor yang aku sebutin ya. Kamu bisa menghubungi narah hubung di 0813-9362-3669, atau kamu bisa menghubungi Mbak Nani di 0838-4057-0468. Kategori lagunya ada lagu pop dan lagu daerah, teman Pro 2. Daftar lagu kategori putri nih, kamu harus nyanyiin lagu wajib ya. Itu namanya dari Sophie Novi Vindari, Susah Melupakanmu, Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia, Atik Cebe Risau, Raisa Bila, Irgitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Mahalini Bawa Dia Kembali, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Marion Jola Dengan Rayu, Liodra Teganya Kau, dan Rusana Ya Ku Ingin. Nah, untuk kategori laki-laki atau putra atau umur 2, kamu bisa pilih lagu yang mana kamu mau. Yang pertama ada Wijaya, 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Siasat, Glenn Fredly Dengan Kau, Mike Mohede Dengan Terbaik, Rizky Febian Alamak, And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, Teh Hijau Tulus, Tito Aditya, Lelah Hati, dan Ishak Octavian Seharusnya Aku. Kalau daerahnya, lagu daerah juga ada dari Kalimantan Barat dengan Cik Cik Periuknya, Si Patokan dengan Sulawesi Utara, Wawai Windae dari Papua, Bole Lebo NTT, Dodoi Si Dodoi Jambi, Es Lilin Jawa Barat, Suwe Ora Jamu dari Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta Kicikicir, Sumatera Utara Butet, Sansaro Sumatera Barat. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya gimana? Tahap pertama di tanggal 3 sampai 30 Agustus, tahap kedua teman Pro 2 di tanggal 3 sampai 19 September, tahap ketiga di tanggal 28 September dan 6 Oktober 2026. Untuk seleksi koordinasi wilayah di Korwil, tahap keempat di tanggal 12 sampai 21 dan tahap kelima Grand Final Nasional, kamu bakal ke daerah luar ya, di daerah luar, entah itu di Jakarta atau di Surabaya, Malang, yang mana masih belum pasti di mana pelaksanaan untuk Grand Finalnya. Itu di tanggal 28 sampai 31 Oktober 2026. Jadi buat kamu mau jadi bintang, mau jadi penyanyi terkenal gitu ya di dunia, bisa juga mengasah karir kamu nomor 2 ya sebagai perkenalan awal, enggak ada salahnya kamu untuk ikut Bintang Radio RRI Sungai Liat. Dimulai pendaftarnya udah sekarang, dibuka sekarang. Langsung aja klik
www.bintaradio.id. Ayo teman-teman, nanti kita bakal balik lagi untuk membahas informasi lainnya di prioritas news.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru, kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di Prioritas Nasional ya. Karena ini udah jam 54 menit waktu Indonesia Barat. Aku temani kamu dari pagi tadi. Sekarang waktunya kamu untuk berganti dengan penyiar yang cantik lainnya, DKK Happy, yang bakal temani kamu dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Aku Rima pamit undur diri. Si Cintus di Prodeven, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Singlia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy ya. Bukan masih, tapi bersama Happy kembali untuk menemani kalian di hari ini ya, di 19 Agustus 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 pada hari ini? Dimana di Sungai Liat ya, tepatnya ada kegiatan baris berbaris nih. Gimana udah, apakah teman Pro 2 udah nonton sekarang? Dan untuk itu ya teman Pro 2, sekarang kita masuk ke segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, atau ke Instagram kita di @rripro2sungailiat, atau teman Pro 2 juga bisa download RRI Digital dan komen di sana, cari aja RRI Pro 2 Sungai Liat. Atau mungkin bisa langsung aja cek nanti Happy bakal live TikTok di TikTok RRI Pro 2 Sungai Liat. So, jadi mana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Abi di Pro 2 List Request Indonesia. Tadi udah ada yang request ya teman Pro 2. Dan lagunya juga udah kita puterin dari Iren di Sungai Liat ya. Lagunya lagu Fedra Kronologi. Dan lagi sebelum kita bacain requestan lagi, kita bakal bacain nih informasi buat kamu di Pro 2 Hitlist Request Indonesia, yaitu lirik dan chord 2001 kali dari Adrian Khalif lengkap dengan maknanya nih. Jadi setelah sukses lewat lagu-lagu seperti Asumsi, Sialan, hingga Alama, Adrian Khalif kembali dengan Simple, single terbaru berjudul 2001 kali. Single ini resmi dirilis di bawah naungan label Emotion Entertainment. So, Tom Pro 2, lagu 2001 kali ini menjadi karya tentang menangkap dinamika hubungan yang dekat nih dengan banyak orang. Jadi bukan hanya tentang pasangan, tapi juga tentang pertemanan, hubungan yang penuh konflik, keras kepala, saling menyebalkan, namun tetap tidak bisa benar-benar saling meninggalkan gitu. Dan untuk makna lagu 2001 kali dari Adrian Khalif ini berbicara tentang hubungan yang terus bertahan nih, meski dipenuhi pertengkaran, ego, dan rasa lelah. Karena dibalik semuanya masih ada rasa sayang yang gak hilang nih. Jadi melalui lagu 2001 kali, Adrian Khalif ini menghadirkan cerita yang sangat dekat dengan realita banyak pasangan. Misalnya hubungan yang dipenuhi perdebatan, emosi, dan kesalahpahaman, namun tetap dilandasi rasa sayang yang sulit tergantikan. Aduh, ini kayak-kayak apa ya? Hubungan toksik kali ya? Dan dengan lirik yang jujur, ringan, dan emosional, lagu ini menangkap dinamika cinta modern yang penuh tarik ulur nih teman Pro 2. Dan untuk itu kita akan putarkan dulu lagunya ya. Mungkin yang belum dengar harus dengar dulu nih. Adrian Khalif 2001 kali.

Tahukah kamu? Abrasi pantai adalah ancaman nyata bagi garis pantai kita. Ombak yang terus-menerus menghantam daratan menyebabkan tanah terkikis perlahan. Pemukiman, lahan pertanian, dan kehidupan pasir pun terancam. Tapi kita masih bisa bertindak. Dengan menanam mangrove, menjaga terumbu karang, dan melestarikan ekosistem laut, kita bisa melawan abrasi. Alam adalah pelindung terbaik kita. Mari bergerak bersama, lindungi pesisir kita sebelum terlambat. Cegah abrasi, selamatkan masa depan. Lindungi pesisir, selamatkan generasi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 masih bersama Happy dan Happy mau infoin buat Tom Pro 2 nih. Ada panggilan buat kamu bakat muda Bangka Belitung nih Tom Pro 2. Jadi kita sudah memasuki pendaftaran Bintang Radio 2026 ya Tom Pro 2. Periode pendaftaran dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Jadi untuk syaratnya kalian bisa langsung aja ke Instagram RRI Sungai Liat. Dan di sana ada postingan yang sudah dipin mengenai persyaratan umum peserta, mekanisme pendaftaran, ketentuan video, bahkan tahap pelaksanaannya, daftar pilihan lagunya juga nih teman Pro 2. Jadi buat Pro 2 yang ngerasa, aduh aku hobi nyanyi nih, bisa lah ya daftar ke kita. Oke, masih di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat Pro 2 yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722155 atau ke Instagram kita di @rripro2sungailiat atau bisa juga dari live TikTok @rripro2sungailiat. Untuk itu kita putarkan lagu buat kalian ya, yang berjudul Tiba-Tiba Kau.

Oke, nomor 2 sekarang kita memutarkan lagu requestan dari my mom ya, yaitu Coklat yang berjudul Bendera. Lagunya cocok nih buat suasana 17 Agustus gitu ya.

105.5 FM Pro 2 dari sini lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di request Indonesia Pro 2 Hitlist ya. Nah, ternyata sudah di penghujung waktu. Jadi buat Om Pro 2 yang lagu-lagunya belum sempat aku puterin, bakal aku Happy puterin setelah jam 12 ya. Untuk itu Om Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilihat teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Met you where the kazoo. Why it start? Don't wanna be. Request mancanegara.

0: Makanya Gilang lagi tengah mode waspada sama siaga nih.
1: Emangnya kenapa, Lang? Kamu lagi jealous ya?
0: Apaan? Anya merhatiin Gilang ya?
1: Ih, lah kamu ngomongnya ambigu. Waspada sama siaga apaan sih?
0: Cuaca sekarang, Anya, pancaroba. Tuh, lihat. Keringet Gilang bercucuran dari tadi.
1: Baru juga keringetan, Lang. Makanya, kondisi kayak gini, kamu tuh harus jaga kebugaran tubuh. Perbanyak makan buah dan sayuran. Perbanyak konsumsi air putih. Jauhkan dari kontak langsung dengan sinar matahari. Terus pakai masker.
0: Kan gak COVID lagi. Teganya A'a Gilang disuruh pakai masker. Kan kegantengan A'a Gilang gak kelihatan, Anya.
1: Dasar, jelek juga. Nah, yang terakhir, jaga kebersihan diri dan juga lingkungan.
0: Kalau semua kata-kata Anya Gilang turutin, Anya mau gak jadi pacar Gilang?

0: Dih, yang kepanasan. Udah, keluar ruangan coba. Kan di luar lumayan tuh banyak angin.
1: Iya nih, perasaan belakangan cuaca panas banget. Gak di luar, gak di dalam ruangan, bikin gerah. Pancaroba bikin nyerah deh.
0: Nah, saat cuaca panas kayak gini, suhu tubuh kita akan meningkat tajam dan membuat tubuh kita bekerja lebih keras untuk mempertahankan keadaan simbangnya. Makanya, kita harus melakukan pencegahan.
1: Caranya gimana, bestiku sayang? Ngomong mulu.
0: Cuaca panas kayak gini, pakai pakaian longgar. Cukup minum air putih, dan kalau keluar dalam waktu lama, tutupi kulit pakai topi, pakai masker gitu loh.
1: Jadi ninja dong.
0: Ih, kan untuk pencegahan. Terus yang terakhir, sedapat mungkin upayakan lakukan aktivitas outdoor, jangan di kisaran jam 11 siang sampai jam 3 sore gitu loh.
1: Oke, bestie, makasih ya.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2, Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan sebelum itu ya teman Pro 2, Happy mau bilang tadi udah banyak banget beberapa lagu requestan teman Pro 2 yang gak bisa aku sebutkan dari siapa aja. Dan kali ini Happy hadirkan berita buat kamu nih teman Pro 2, yaitu Grammy Putar Otak Pertimbangkan Lagi Kategori Best Asian Pop. Nah, nomor 2 dilansir dari Detik Pop, keputusan mengejutkan BTS nih untuk memboikot pendaftaran karya mereka di kategori baru yaitu Best Asian Pop. Sukses bikin pihak Grammy Awards ketar-ketir. Waduh. Dan penyelenggaraan ajang penghargaan musik bergengsi ini akhirnya melunak dan berencana mempertimbangkan ulang keberadaan kategori tersebut untuk Grammy Awards 2027. Dan nomor 2, sikap melunak ini disampaikan langsung dari CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., yang mengaku bahwa wadah yang ia pimpin pada dasarnya dibentuk buat melayani seluruh musisi tanpa ada satupun komunitas yang merasa dikesampingkan atau salah pahami gitu. Melihat penolakan keras dari BTS yang enggan memasukkan album mereka, arirang yaitu Harvey akhirnya luluh dan paham kenapa kategori itu malah memicu kontroversi. Jatom Pro 2, sebagai sesama musisi, Harvey mengaku ngerti banget nih sama keresahan yang dirasain para idol. Ia menegaskan kalau jajaran manajemen dan Dewan Akademi siap pasang badan buat mengevaluasi ulang kebijakan ini. Dan sikap melunak Harvey Mason Jr., ini terbilang cukup plot twist ya Tom Pro 2, soalnya pas BTS pertama kali menyuarakan aksi mogok submit ke kategori ASEAN Best ASEAN Pop, respons awal sang CEO terkesan cukup defensif nih Tom Pro 2. Jadi kalau itu Harvey kekeh membela dirinya untuk hadir ya di kategori baru yang diumumkan Juni 2026 lalu tersebut. Namun daya tawar BTS terbukti gak main-main. Keputusan RMCS buat ogah ikutan akhirnya bikin Recording Academy mikir dua kali. Nah, buat informasi nih, periode kelayakan karya untuk Grammy Awards 2027 bakal resmi ditutup pada 28 Agustus 2026 nanti. Jadi sementara itu, deretan nominasi resmi bakal diumumkan pada 16 November 2026 sebelum malam puncak Grammy Awards 2027 menggelar di crypto.com arena Los Angeles pada 7 Februari 2027. Kira-kira kategori ini bakal di scrap atau di reband total ya? Kita tunggu aja update-nya. Oke, untuk itu kita akan putarkan kembali lagu-lagu requestan teman Pro 2 ya, yang tidak bisa aku sebutkan namanya karena banyak sekali ini ya. Yaitu Everything, My Everything dari Chris Gray. Langsung saja Happy udarakan ya.

0: Hah? Lagi panas-panas gini, aku malah dapat notif himbauan bakal hujan gede. Yang benar aja. Cuaca sekarang benar-benar mood swing ya.
1: Fix sih, kita lagi masuk musim pancaroba. Cuacanya tuh kayak mantan. Gak jelas.
0: Bener banget, tapi serius deh, aku jadi gampang sakit tahu. Kemarin demam, sekarang tenggorokan kayak habis battle nyanyi gitu.
1: Makanya jangan cuma update story doang, update juga gaya hidup kamu. Banyakin minum air putih, istirahat yang cukup, makan sayur dan buah, vitamin juga jangan dilupain.
0: Hehe, siap kapten. Cuaca boleh random, tapi kita tetap harus siap siaga.

Langkah antisipasi saat banjir terjadi, menurut panduan dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Hati-hati, jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika berada di dalam air. Selanjutnya, segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa tas siaga bencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci. Lalu, segera hubungi pemerintah atau petugas setempat untuk memberitahu kondisi rumah Anda. Kemudian, waspada akan arus bawah saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan teraliri air. Hati-hati akan resiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. Dan yang terakhir, jangan meminum atau memasak dengan air banjir. Hal ini bisa memicu munculnya berbagai penyakit seperti diare dan infeksi lainnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bangun pemudi pemuda Indonesia.
3: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
4: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
3: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
4: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
3: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Masa

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kok, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lek! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lek, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Halo sayang.
3: Halo. Halo.
0: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hail?

105,5 FM Pro 2 RRSW, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama MP, dan kali ini kita berada di segmen berita olahraga. Dan berita pertama buat kamu nih, teman Pro 2. Kekalahan Thailand dari Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 mendapat respon berupa komentar soal jadwal dari pelatih Anthony Hudson. Thailand tetap lolos ke final Piala AFF 2026 dengan keunggulan agregat 4-3 atas Singapura, namun kekalahan 1-2 dalam laga kandang di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Selasa 18 Agustus menghadirkan beragam pertanyaan sekaligus komentar. Nah, Hudson juga yang sebelumnya enggak terkalahkan bersama Thailand dalam 10 pertandingan beruntun sejak 22 Oktober 2025 mengalami kekalahan pertamanya. Menurut pelatih asal Amerika Serikat itu, ada faktor kelelahan yang membuat skuad Gajah Perang bisa tumbang di kandang. Dalam Pro 2, menurutnya kondisi fisik pemain yang tidak optimal membuat masing-masing individu tidak bisa maksimal dalam bermain di lapangan. Aduh, berarti ini kurang jaga kesehatan kali ya, atau emang pembawaan cuaca. Dan teman Pro 2 ya, kini Thailand akan menunggu lawan yang akan dihadapi di final, duel Vietnam versus Malaysia di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Rabu 19 Agustus akan menentukan satu finalis lain di Piala AFF 2026. Dalam leg pertama di Kuala Lumpur, Vietnam menang 2-0 nih, Tempro 2. Luar biasa ya. Dan masih ada informasi lainnya di berita olahraga, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dan harus ngeliat teman terbaik kamu.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Hai Tem Pro 2, masih bersama Happy di Berita Olahraga. Informasi selanjutnya nih Tem Pro 2 adalah jadwal Indonesia versus Malaysia di kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Tem Pro 2. Dilansir dari CNN Indonesia, Timnas Indonesia U20 akan mengawali perjuangannya di kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan melawan Malaysia, dan berikut jadwal Indonesia versus Malaysia U20. Duel Indonesia versus Malaysia rencananya bakal digelar di Stadion New Laos National Vientiane, Laos pada 31 Agustus mendatang. Kick-off pertandingan akan dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan Timnas Indonesia U20 Arhan Nova Arianto tergabung di grup H. Persaingan di grup ini terbilang menantang karena harus berhadapan dengan Malaysia, Australia, dan Laos selaku tuan rumah. Dan nomor 2, meski berada di grup yang menantang, peluang Garuda Nusantara untuk melaju ke putaran final di China terbuka lebar. Pasalnya, selain 8 juara grup yang lolos otomatis, ada 7 tiket yang tersedia bagi runner-up terbaik nih teman Pro 2. Nah, pelatih Timnas U20 Nova Arianto mendapatkan pelajaran berharga nih setelah hanya mampu finish peringkat ketiga di Piala AFF U19 2026. Kegagalan di Piala AFF U19 jadi bahan evaluasi ya teman Pro 2 untuk meracik tim lebih matang sebelum mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Oke teman Pro 2, masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2, Rere Sungai teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sekarang kita masukin segmen Info Entertainment dari pukul 14 sampai dengan pukul 13.15 nanti ya teman Pro 2. Informasi buat kamu nih mengenai King Nassar. Waduh. Dilansir dari CNN Indonesia, pihak promotor merilis daftar harga tiket konser tunggal perdana Nassar yang bertajuk King Nassar Concert Lost in the Jungle dan akan digelar pada 7 November 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Dalam pengumuman di media sosial pada Selasa 18 Agustus malam, Bos Kreator selaku promotor merilis daftar harga dan seat plan kategori tiket dari konser yang musiknya diiringi Erwin Gutawa itu. Dan nomor 2 berdasarkan pembagian kategori festival menjadi kategori paling dekat dengan panggung, yaitu berada di depan panggung dan dibagi oleh extension stage. Dan kategori ini dijual mulai dari Rp600.000. Kemudian di belakang festival yang masih tegak lurus panggung adalah kategori termahal, yaitu VVIP dengan dipatok seharga Rp3,5 juta. Belum diketahui fasilitas yang didapat dari kategori ini ya nomor 2. Di belakang VVIP ada kategori VIP yang menempati tribun A. Kategori seating ini dipatok Rp2,5 juta. Sementara itu di tribun kiri dan kanan panggung diisi oleh kategori tribun 1 seharga Rp1 juta, tribun 2 di belakangnya seharga Rp700.000, dan tribun 4 yang paling ujung dan termurah seharga Rp350.000. Tiket konser tunggal King Nassar Lost in the Jungle akan dijual mulai 28 Agustus 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Wah, gimana teman produk, apakah tertarik untuk menonton King Nassar ya? Oke, teman produk, masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Produk Rere Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tika, ada wisata air baru nih. Kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gaslah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, masih bersama Happy Den. Kali ini kita berada di segmen info dan info entertainment ya Teman Pro 2. Informasi buat kamu nih. Hayden Panettiere sempat belak-belakan pernah menjadi korban perdagangan seks sebelum meninggal dunia. Pengakuan itu disampaikan saat menjadi bintang tamu Siniar pada 11 Mei atau 3 bulan sebelum ditemukan meninggal dunia. Dalam podcast On Purpose with Jay Shetty, Hayden Panettiere membeberkan pengalaman pahit ketika dikhianati sosok terdekat hingga jadi korban perdagangan seks saat baru berusia 18 tahun. Dan perduan New York Post pada Senin 17 Agustus memberitakan semua dimulai ketika seorang teman perempuan yang sudah dianggap seperti pelindung justru menjebak Hayden Panettiere ke atas kapal pesiar. Begitu tiba di lokasi, Panettiere digiringi ke sebuah kamar kecil di bagian bawah kapal dan dipaksa naik ke tempat tidur bersama seorang pria ternama yang sudah tak berbusana. Pria tersebut menurut penuturannya bersikap seolah hal seperti itu sudah menjadi rutinitas biasa baginya. Dan nomor 2, sadar dirinya berada dalam bahaya, Panettiere berupaya melarikan diri dan bersembunyi di sudut lain kapal. Namun ia menyadari tidak memiliki jalan untuk menyelamatkan diri karena kapal sudah berlayar dan tak ada seorang pun di lokasi yang menaruh simpati pada kondisinya. Rekaman wawancara ini kembali viral seiring kabar duka penemuan jasad Panettiere di sebuah hunian sewaan di Greenfield, South Carolina ya Tom Produa. Dan petugas medis yang tiba di lokasi sempat merespon laporan darurat terkait kondisi henti jantung dan dugaan overdosis. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, aktris yang sudah masuk ke dunia hiburan sejak balita ini memang kerap terbuka mengenai perjuangan melawan kecanduan zat terlarangnya. Ia bahkan pernah membeberkan bahwa dirinya sudah diperkenalkan dengan obat-obatan penambah energi sejak usia 15 tahun demi menjaga penampilannya di atas karpet merah. Karir acting profesional Hayden Panettiere dimulai pada 1994 saat ia berperan dalam sinetron One Life to Live. Dan nomor 2, itu dia informasi dari Produs Ngeliat. Sekian.

0: Dor, ayo lagi ngapain nih?
1: Ah, astaga. Kenapa sih bikin kaget aja?
0: Ya lagian, fokus banget sih. Emang lagi ngapain?
1: Ini loh, aku tuh lagi lihat berita tentang pinjaman online. Serem banget ya ternyata dampaknya.
0: Oh, pinjaman online. Bener banget. Emang dampaknya tuh serem banget. Makanya, jangan coba-coba pinjaman online.
2: Pinjol atau pinjaman online makin hari makin terasa dekat dengan masyarakat. Karena faktanya, banyak masyarakat menggunakan jalan ninja untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan dampaknya yang sangat tinggi, mulai dari teror hingga merenggut nyawa.

0: Oh, Es. Nak mana, Bu Es?
1: Aduh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
0: Nyepok nak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
0: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
0: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: FM.
1: Tuan Pro 2 inilah info Pro 2. Tim nasional Timnas Futsal Indonesia menelan kekalahan 1-6 saat menghadapi Palma FC pada laga uji coba. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung di lapangan Concelo Dede, Cantada di Kota Cantada pada Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Laga uji coba kedua tersebut diselenggarakan dalam rangkaian program pemusatan latihan skuad Garuda selama di Spanyol. Hasil pertandingan uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam persiapan menghadapi kompetisi level dunia. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim tampil saling menyerang. Namun pemain lawan, Fabinho, membuka keunggulan Palma FC pada menit kedua sebelum Deivao mencetak gol menit ke-6. Indonesia berusaha untuk mengejar ketertinggalannya, namun sayangnya pertahanan tim justru terbuka. Skuad Palma FC menambah pundi gol melalui aksi Lusau di menit ke-7 dan Deviat Pena di menit ke-14. Memasuki babak kedua pertandingan, Ernesto mencetak gol kelima bagi tim tuan rumah pada menit ke-21. Timnas Futsal Indonesia sempat memperkecil skor lewat torehan gol pemain Reza Gunawan pada menit ke-28. Gol kedua dari Ernesto pada menit ke-31 akhirnya memastikan kemenangan telak bagi tim Palma FC. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan pentingnya bertanding menghadapi tim lawan berkualitas tinggi. Negara Spanyol menjadi salah satu pusat perkembangan olahraga futsal dunia serta asal dari pelatih Hector Souto. Rangkaian uji coba internasional difokuskan sebagai persiapan jangka panjang menyongsong gelaran Piala Dunia Futsal 2028. Sekian info Pro 2.

0: Dor, ayo lagi ngapain nih?
1: Ah, astaga. Kenapa sih? Bikin kaget aja.
0: Ya lagian, fokus banget sih. Emang lagi ngapain?
1: Ini loh, aku tuh lagi lihat berita tentang pinjaman online. Serem banget ya ternyata dampaknya.
0: Oh, pinjaman online. Bener banget. Emang dampaknya tuh serem banget. Makanya, jangan coba-coba pinjaman online.
2: Pinjol atau pinjaman online makin hari makin terasa dekat dengan masyarakat. Karena faktanya, banyak masyarakat menggunakan jalan ninja untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan dampaknya yang sangat tinggi, mulai dari teror hingga merenggut nyawa.

0: anak negeri.
1: 105,5 FM Prodio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Prodio, selamat sore. Kali ini ditemenin sama Jessica ya di program Sore Ceria kita nih, pastinya ya teman Prodio ya. Gimana sore hari ini? Gimana aktivitas kamu seharian teman Prodio? Semoga lancar-lancar ya, apalagi buat kamu yang sibuk kerja atau mungkin sibuk dengan tugas-tugas juga. Semoga apapun yang kamu lakuin nih lancar ya teman Prodio ya, dan bisa selesai gitu ya sesuai dengan tenggat waktu gitu ya misalnya gitu. Nah teman Prodio, di sore hari ini bersama dengan Jessica, pastinya Jessica nemenin kamu ya di program Sore Ceria ya, yang pastinya dari jam 3 sore sampai jam 8 nih teman Prodio, kita bakalan membahas beragam informasi ya, dan juga pastinya aku nemenin dengan musik-musik pilihan juga supaya sore hari kamu nih jadi semakin berwarna dan juga ceria pastinya. Nah teman Prodio, kalau ngomongin tentang Sore Ceria ya, pastinya kita dibuka dengan segmen pertama kita di sore hari ini, yakni aksi anak negeri nih ya teman Prodio ya. Tadi kita udah membahas juga ya kira-kira apa aja nih pastinya ya bakal kita bahas di aksi anak negeri di sore hari ini ya teman Prodio ya, kira-kira ya. Langsung aja yang pertama nih teman Prodio, untuk informasi kita di sore hari ini ya, ini dilansir dari rri.co.id bahwa pastinya nih teman Prodio ya, suasana kemerdekaan nih masih terasa ya bahkan sampai sekarang ya teman Prodio ya. Dan mungkin buat kamu nih teman Prodio yang sempat notice ya ketika ada pelaksanaan ya kemerdekaan di Istana Merdeka ya teman Prodio ya, pada tanggal 17 Agustus kemarin nih, menjadi sesuatu yang pastinya nih jadi attention banget ya teman Prodio ya yang ada di Indonesia gitu pastinya. Nah ini ada juga yang bakalan kita bahas nih teman Prodio, ini dari Sekolah Rakyat nih teman-teman Prodio, siswa-siswa dari Sekolah Rakyat. Nah mereka nih ya teman Prodio yang berdiri dalam barisan paduan suara nih di tengah suasana khidmat upacara kemerdekaan. Nah siswa Sekolah Rakyat nih tampak berusaha menjaga konsentrasi dan harmoni mereka nih teman Prodio. Kalau kalian sempat notice ya di kanal YouTube-nya Sekretariat Presiden ya teman Prodio ya, pada HUT ke-81 Republik Indonesia nih, mereka nih terlihat senyum banget ya, senyum bahagia banget ya teman Prodio ya. Ini mengiringi kebulatan tekad dalam setiap lirik lagu Hari Merdeka yang dibawakan bersama dengan paduan suara nasional Gita Bahana Nusantara. Sebanyak 100 siswa Sekolah Rakyat mendapat kesempatan tampil dalam acara sakral tersebut di Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus lalu nih teman Prodio. Nah mereka juga berhasil mengembangkan bakat mereka, keberanian dan juga rasa percaya diri melalui dunia tarik suara yang disaksikan langsung oleh Presiden RI dan tamu lain ya teman Prodio ya. Nah kesempatan itu juga dirasakan oleh salah satunya Raisya Putri Ahmad, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 di DKI Jakarta. Sebagaimana dikutip dari Antara juga nih ya teman Prodio, pada Rabu 19 Agustus 2026 ia mengaku senang dan bahagia nih mendapat kesempatan yang langka tersebut. Keren ya. Nah pastinya nih teman Prodio ya, mereka juga mengikuti sejumlah gladi bersih untuk mempersiapkan penampilan agar dapat berlangsung dengan baik dan kompak ya teman Prodio ya. Dan pastinya nih ini juga menjadi kebanggaan nih bagi mereka gitu ya teman Prodio ya, untuk tampil di acara yang sangat sakral, yang pastinya ini menjadi hari yang dinanti-nantikan gitu ya oleh seluruh rakyat Indonesia, yakni pas 17 Agustus ya teman Prodio ya. Dan pastinya juga ini menjadi kenangan indah juga nih bagi para siswa Sekolah Rakyat yang berhasil ya hadir di sana gitu teman Prodio. Nah Jessica masih nemenin kamu nih teman Prodio ya dengan informasi lainnya nih ya tentang aksi anak negeri ya teman Prodio. So kamu jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodio RRI Sungai Liat ya, jangan kemana-mana karena pastinya aku juga muterin lagu-lagu pilihan nih buat temenin sore hari kamu. This is aku Jiji, ceritanya Jatuh Cinta.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Go, walk, go.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Halo sayang.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih bersama dengan Jessica ya, pastinya di ruang dengar kamu di sore hari ini ya. Dan kita beranjak ya ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2 ya, dari segmen Aksi Anak Negeri kita di sore hari ini. Selamat teman Pro 2, untuk informasi kedua kita nih ada dari Pengurus Besar Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau PB POSI nih, yang mengibarkan merah putih di bawah laut Teluk Pamuteran Buleleng Bali. Dilansir dari keterangan tertulis oleh PB POSI pada Rabu 19 Agustus 2026, kegiatan tersebut digelar memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Upacara bawah laut itu juga diikuti oleh PB POSI, terus juga ada Karang Divers, Indonesia Reef Warriors, serta perwakilan Polsek Gerokgak setempat Bali. Pengibaran bendera menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang terus dijaga bersama. PB POSI bersama dengan Karang Divers ini kemudian menanam 81 bibit koral di kawasan Agung Prana Reef, Pamuteran Buleleng Bali. Penanaman tersebut menjadi bagian kampanye menjaga terumbu karang, ekosistem pesisir, serta kekayaan laut Indonesia bagi generasi mendatang bersama. Dilansir dari rri.co.id nih ya, juga teman Pro 2 ya, bahwa Ketua Umum PB POSI yakni Komjen Pol Ruzi Rahman mengingatkan pengurus pusat hingga daerah ini membangun kecintaan terhadap tanah air pastinya. Dan momentum ini memang mempertegas ya dari peran PB POSI menjunjung kedaulatan bangsa dan berkontribusi melestarikan lingkungan serta biota laut. Nah pastinya ya teman Pro 2 ya, ini juga menjadi kegiatan yang cocok banget gitu ya teman Pro 2 ya, untuk menunjukkan bahwa olahraga selam ini dapat menjadi sarana memadukan prestasi, nasionalisme, budaya, dan juga kepedulian terhadap lingkungan laut. PB POSI juga mengajak seluruh insan selam Indonesia menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus menjaga kekayaan laut untuk kepentingan generasi mendatang. Pengibaran bendera merah putih di Laut Pamuteran juga merupakan langkah awal pelaksanaan 2026 CEMAS World Championship Underwater Photo and Video nih teman Pro 2. Dan pastinya ya kejuaraan dunia tersebut juga menjadi bagian upaya dari PB POSI memperkenalkan olahraga selam Indonesia serta kekayaan laut kepada masyarakat internasional. PB POSI, induk olahraga selam yang menaungi nomor orientasi bawah air, fin swimming dan juga underwater hockey dan juga free dive nih teman Pro 2. Dan melalui pembinaan atlet ya, peningkatan kualitas pelatih serta sertifikasi internasional, bahwa PB POSI terus mendorong kemajuan olahraga selam tanah air. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, informasi seputar PB POSI yang mengibarkan bendera merah putih di bawah laut untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah teman Pro 2 tenang aja ya, aku masih nemenin kamu di 105,5 FM dengan lagu-lagu pilihan juga nih di sore hari kamu, supaya makin ceria ya teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih bareng sama Jessica ya di aksi anak negeri di sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, kita beranjak ke informasi ketiga kita di sore hari ini ya teman Pro 2 ya di aksi anak negeri. Ini hadir dari anak-anak berprestasi di panggung internasional nih teman Pro 2. Talenta muda Indonesia ya. Yang pastinya ini kembali mengukir prestasi yang gemilang banget di kancah internasional. Pada ajang International Olympiad in Artificial Intelligence ya, atau IOAI nih ya teman Pro 2. Ketiga yang berlangsung di Astana Kazakhstan pada 2 sampai 8 Agustus 2026. Indonesia berhasil meraih 1 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Prestasi tersebut diraih oleh 4 murid Indonesia yang berkompetisi bersama lebih dari 400 peserta dari 106 negara di ajang tersebut. Medali emas diraih oleh Luvidi Pranawa Algari dari Smas Pribadi Beji di Jawa Barat. Sementara itu Matthew Hutama Pramata dari Smas Kolese Loyala Semarang Jawa Tengah dan Nicholas Ardi Tirta dari SMA Santa Laurensia Alam Sutra Banten. Masing-masing meraih medali perak ya teman Pro 2 ya tadi dari Matthew dan juga Laurensia ya teman Pro 2 ya. Nicholas Adi, sorry. Dan pastinya teman Pro 2, selain itu ya, ada talenta muda Indonesia juga yang meraih medali perunggu yang diraih oleh Afner Maxwell Lim dari BTB School Pluit DKI Jakarta. Nah, teman Pro 2 ya, pastinya ya Kepala Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Maria Veronica Iren Herji No, ini juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada delegasi Indonesia yang telah meraih prestasi membanggakan pada ajang internasional tersebut nih teman Pro 2. Dilansir dari laman Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen nih ya teman Pro 2 ya. Menurut Iren nih, capaian pada ajang tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki talenta muda yang mampu bersaing dalam bidang kecerdasan artificial yang berkembang sangat pesat ya teman Pro 2 ya. Dan raihan pada ajang tersebut ya teman Pro 2 di tahun ini juga melanjutkan catatan positif Indonesia dalam kompetisi kecerdasan artificial tingkat internasional. Pada keikutsertaan Indonesia pada ajang tersebut ya di tahun 2025 lalu di Beijing, Tiongkok, delegasi Indonesia berhasil meraih 4 medali yang terdiri atas 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Tapi bedanya tahun ini dapat emas gitu ya teman Pro 2 ya, 1 emas, 2 perak dan juga 1 perunggu. Konsistensi tersebut nih ya juga pastinya tidak terlepas dari proses pembinaan talenta yang dilakukan secara berjenjang yang dilakukan juga oleh Kementerian Dasmen ya melalui Puspresnas nih teman Pro 2. Dan pastinya ya mereka juga nih teman Pro 2 ya juga telah diseleksi ya melalui banyak banget ya teman Pro 2, ada eksibisi kompetisi kecerdasan artificial atau EK, terus juga ada lomba kompetisi siswa atau LKS dan OSN jenjang pendidikan menengah di tahun 2026. Nah, peserta yang lolos dari rangkaian seleksi tersebut juga memiliki kesempatan nih untuk mengikuti proses seleksi pembinaan menuju internasional Olimpiade ya dari artificial intelligence tersebut teman Pro 2. Gitu teman Pro 2, keren banget ya ini medali yang diraih oleh teman-teman muda ya, talenta muda Indonesia yang pastinya ini sangat membawa nama baik Indonesia di kancah internasional teman Pro 2. Dan pastinya Jessica juga menutup ya teman Pro 2 ya, ini juga merupakan informasi terakhir kita di aksi anak negeri di sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Tenang aja, Jessica masih nemenin kamu di sore ceria di sore hari ini juga nih teman Pro 2 dengan beragam informasi lainnya. So, tungguin ya teman Pro 2 di jam 4 nanti kita bakal masuk ke obrolan sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu di sore hari ini ya. Dan kita beranjak ya teman Pro 2 masuk ke segmen kita selanjutnya di sore hari ini, yakni obrolan sore ceria. Dan sore hari ini kita membahas salah satu topik yang relate banget nih teman Pro 2 dengan kebiasaan kita mungkin ya. Dan pastinya ini juga aku saling mengingatkan nih buat teman-teman Pro 2 gitu ya. Jangan sampai kebiasaan ini ya teman Pro 2 ya, ini menjadi rutinitas yang sebenarnya nih merusak kesehatan kamu nih teman Pro 2. Terutama nih buat teman-teman Pro 2 yang kita nih masih generasi muda nih, masih muda gitu ya. Kita kayak ngerasa aku masih muda, aku pasti sehat. Jangan ya teman Pro 2 ya, kita perlu banget nih untuk aware tentang kesehatan kita. Salah satunya adalah menjaga kesehatan jantung yang tidak selalu pastinya ya kita mikirin biasanya orang-orang tua aja. Enggak ya teman Pro 2 ya, dari muda nih kita harus udah menjaga kesehatan jantung gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, menjaga kesehatan jantung ini tidak selalu dengan rutin berolahraga aja dan juga menghindari makanan berlemak. Beberapa kebiasaan yang sering dilakukan di sore hari nih tanpa kita sadari ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan jantung jika dilakukan terus-menerus teman Pro 2. Menurut para ahli jantung nih, beberapa kebiasaan yang mungkin tampak sepele tetapi bisa meningkatkan resiko penyakit jantung nih banyak banget nih teman Pro 2. Salah satunya nih yang pertama adalah duduk terlalu lama tanpa bergerak. Siapa nih teman Pro 2 yang susah atau mungkin mager banget ya, males untuk bergerak ya teman Pro 2 ya. Ayo coba dikurangi ya teman Pro 2 ya, karena penelitian menunjukkan bahwa duduk terlalu lama tanpa jeda ini bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, bahkan pada orang yang rutin berolahraga sekalipun nih teman Pro 2. Menurut ahli jantung Dr. Jane Morgan, duduk terlalu lama bisa menyebabkan kadar gula darah meningkat, sensitivitas insulin menurun, dan pembakaran kalori ini berkurang, serta meningkatkan resiko kenaikan berat badan dan penyakit jantung. Nah, Dr. Jane Morgan ini juga menyarankan untuk berjalan kaki selama 2 hingga 5 menit setiap jamnya. Aktivitas ringan tersebut juga bisa banget nih untuk membantu mengurangi dampak dari akibat duduk terlalu lama ya teman Pro 2 ya. Jadi perlu banget nih teman Pro 2 untuk setidaknya ya jalan-jalan sedikit lah ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu gak gerak sekalipun gitu. Itu yang pertama ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya nanti ada beberapa lagi nih kebiasaan sore hari yang bisa merusak kesehatan jantung ya teman Pro 2. So buat kamu nih teman Pro 2, kita sama-sama aware ya dengan kesehatan kita. Apalagi kalau kamu pengen hidup lebih lama ya teman Pro 2 ya. So ayo kita lebih aware dengan kesehatan kita, terutama kesehatan jantung ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana nih teman Pro 2, kita bakal bahas lebih dalam lagi nih kebiasaan-kebiasaan ini ya teman Pro 2, supaya kita sama-sama sehat gitu ya. Dan ini aku mau puterin nih lagu dari Yena, Catch Catch.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw kesana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasus

Pecah, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kita masih bersama dengan Jessica nih di ruang dengar kamu pastinya ya di sore hari ini. Dan kita masih juga di segmen obrolan sore ceria ya dengan topik nih kebiasaan sore hari yang bisa merusak kesehatan jantung menurut para ahli teman Pro 2. Tadi yang pertama kita udah membahas ya, yakni kebiasaan duduk terlalu lama tanpa bergerak. Dan selanjutnya nih teman Pro 2 adalah mengkonsumsi camilan manis nih untuk booster energi. Siapa nih para sweet tooth nih teman Pro 2 ya? Karena memang biasanya nih di sore hari ini biasanya rasa lelah memang semakin muncul ya saat beraktivitas. Sehingga banyak orang yang mencari sumber energi instan ya. Tapi sayangnya nih teman Pro 2, camilan manis ini selalu menjadi pilihan. Kayak permen, kue, pastry atau minuman yang manis-manis gitu teman Pro 2. Nah, menurut dari Dr. Jane Morgan ya teman Pro 2 ya, lonjakan gula darah ini terjadi berulang kali akibat dari camilan manis yang bisa meningkatkan beberapa kondisi seperti resistensi insulin, terus juga penumpukan lemak di sekitar organ dalam serta peradangan dalam tubuh yang bisa memicu penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Camilan yang mengandung kombinasi protein, serat, dan lemak seperti buah-buahan gitu ya teman Pro 2, terus juga yogurt tanpa gula atau kacang-kacangan ini juga bisa membantu menjaga energi nih tiap kamu beraktivitas ya, supaya tetap stabil gitu ya teman Pro 2, sekaligus juga menjaga kesehatan jantung. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nih teman Pro 2 adalah mengkonsumsi kafein yang terlalu banyak. Buat kamu nih ya, kafein hunter ya teman Pro 2 ya, konsumsi minuman berkafein terlalu sore atau menjelang malam ini bisa memberikan dampak yang kurang baik loh bagi kesehatan. Menurut dari Dr. Jane Morgan ya, konsumsi kafein di sore hari ini bisa mengganggu kualitas tidur, terus juga meningkatkan tekanan darah serta memicu jantung berdebar pada sebagian orang yang sensitif terhadap kafein. Selain kafein, ahli jantung yakni Dr. Mary Green ini juga menjelaskan bahwa minuman berenergi juga bisa meningkatkan kadar adrenalin dalam tubuh. Kondisi ini membuat detak jantung dan juga tekanan darah jadi meningkat, sekaligus juga dapat menurunkan sensitivitas insulin. Jika dikonsumsi setiap hari nih teman Pro 2 dalam jangka panjang, pastinya ini juga berdampak banget nih bagi kesehatan jantung kamu. Bisa aja kamu kena gangguan jantung dan juga gangguan metabolisme gitu teman Pro 2. Makanya ya teman Pro 2 ya, kamu wajib banget nih untuk lebih aware lagi dengan kesehatan kamu teman Pro 2, terutama kesehatan jantung kamu gitu ya. Itu tadi mungkin kebiasaan dari duduk terlalu lama tanpa bergerak, terus juga mengkonsumsi camilan manis untuk booster energi, dan juga terlalu banyak minum kafein, serta pastinya ini juga bisa ngebuat kesehatan jantung kamu nih bermasalah gitu ya teman Pro 2. Siapa sih yang mau sakit gitu ya? Jangan ya teman Pro 2. Makanya kita mulai kurang-kurangi lah kebiasaan yang kita lakuin di sore hari kayak itu tadi ya teman Pro 2 ya. So, Jessica masih nemenin kamu ya teman Pro 2 ya di 105,5 FM. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Jessica masih nemenin kamu juga dengan lagu-lagu pilihan di sore hari ini. This is Jenny Mantra.
1: Pretty, pretty, just have pretty no more than a set bottle, just a better. Pretty, pretty.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.

Kita lanjut nih ya bersama dengan Jessica di obrolan sore ceria kita di sore hari ini. Semoga aja nih teman Pro 2 ya, sore hari kamu semakin ceria ya ditemanin sama Jessica ya dengan lagu-lagu pilihan ya. Tadi ada lagu dari Hi-Fi Main ya teman Pro 2, dan ada beberapa lagu ya juga yang tadi udah aku puterin ya di sore hari ini. Semoga bikin mood kamu semakin semangat gitu ya, meskipun memang sudah ya mungkin energi kamu udah semakin habis gak sih teman Pro 2 ya, setelah menjalani aktivitas sore hari kamu, terutama mungkin yang di Sungai Liat tadi kamu nonton ini ya, gerak jalan ya teman Pro 2 ya, pastinya itu panas banget ya mungkin kalau kamu yang nonton ya, atau mungkin kamu juga mungkin pesertanya juga semangat ya demi memeriahkan HUT RI ke-81 ini ya teman Pro 2 ya. Pastinya nih ya, banyak banget kegiatan-kegiatan yang seru banget ya, terutama tadi ya. Mungkin juga bakal ada pawai dan lain-lain ya teman Pro 2, terutama kayak lomba-lomba 17-an tuh yang paling dinanti juga enggak sih? Pastinya itu memang melelahkan ya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa, kita harus aktif gitu ya teman Pro 2, terutama juga kapan lagi gitu. Pasti setahun sekali kita ikut lomba-lomba kayak gitu ya enggak sih teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, kita balik lagi ke obrolan sore ceria kita ya di sore hari ini. So teman Pro 2, kita masih ya membahas tentang kebiasaan sore hari yang bisa merusak kesehatan jantung menurut para ahli. Selanjutnya teman Pro 2 ya, yang wajib banget kamu tahu nih adalah yang terakhir kebiasaannya ini teman Pro 2 adalah sering melewatkan jam makan siang. Jadi buat teman Pro 2, melewatkan makan siang mungkin terlihat sepele ya, tetapi kebiasaan ini bisa memicu nih makan berlebihan saat makan malam. Akhirnya ini bisa meningkatkan kecenderungan memilih makanan yang kurang bernutrisi serta menyebabkan kenaikan gula darah. Jika pola makan tersebut dilakukan terus-menerus, maka bisa berdampak negatif nih bagi jantung dan juga metabolisme tubuh. Maka dari itu, usahakan untuk tetap makan siang dengan makanan yang seimbang. Karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, dan juga serat nih untuk menjaga energi sepanjang hari, sekaligus mendukung kesehatan jantung, teman Pro 2. Gitu, itu yang paling penting ya, yakni menjaga kesehatan, terutama kesehatan jantung ya teman Pro 2 ya. So tadi kita recap ya teman Pro 2, jadi apa aja kebiasaan sore hari yang bisa merusak kesehatan jantung menurut para ahli. Yang pertama, duduk terlalu lama tanpa bergerak. Yang kedua, konsumsi camilan manis untuk booster energi. Yang ketiga, terlalu banyak konsumsi kafein. Yang keempat, sering melewatkan makan siang. Itu ya teman Pro 2 ya, udah ada 4 kebiasaan sore hari yang mungkin bisa nih mulai sekarang kamu kurangi ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai gitu ya, kamu udah tahu info ini tapi kamu gak ngelakuin gitu ya, sayang banget sih gitu ya. Kita sama-sama mau sehat ya, jangan sampai kita jadi sakit gitu ya teman Pro 2 ya. So buat kamu, jangan lupa jaga kesehatan ya teman Pro 2, minum air putih yang cukup, terus juga makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, dan juga jangan lupa banyak gerak gitu tadi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Jessica masih bersama dengan kamu ya, nanti di jam 5 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya, yakni segmen musik dan informasi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Raffi Sudirman featuring GAC, Kisah Kasih di Jakarta.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bareng sama Jessica ya di 105,5-nya. Dan teman Pradua, kita beranjak ke segmen selanjutnya, yakni musik dan informasi ya teman Pradua ya. Tadi kita udah dengerin juga ya lagu dari Samuel Cipta Senja, Sudut Kota ya teman Pradua ya. Ini cocok banget nih di sore hari ya lagunya ya teman Pradua ya. Dan pastinya kita beranjak dulu untuk informasi kita di sore hari ini, yakni tentang salah satu berita yang lagi happening banget ya teman Pradua ya, yakni bintang dari study group yakni Hong Min Gi yang terseret dugaan kasus kekerasan. Aktor muda Korea Selatan yakni Hong Min Gi ini terjerat dugaan kasus kekerasan dalam berpacaran. Tuduhan tersebut muncul setelah mantan kekasih melayangkan laporan hukum dan membeberkan serangkaian perilaku buruk sang aktor ke publik. Isu ini mengemuka pada hari ini atau memperadu hari Rabu 19 Agustus 2026 setelah seorang influencer berinisial A mengunggah dokumen pengaduan hukum melalui firma hukum yang ditujukan kepada aktor kelahiran 12 Maret 2002 tersebut. Dan pastinya teman Pradua ya, ini juga diberitakan ya dan juga menggegerkan Korea nih teman Pradua ya. Terutama ini dari Cho Sun Bis pada 19 Agustus memberitakan bahwa Fable Entertainment selaku agensi dari Hong Min Gi sempat membantah tuduhan itu. Namun A kembali membeberkan bukti dan kesaksian tambahan terkait tindakan kekerasan verbal hingga pelecehan yang ia alami. Dalam penjelasannya, A mengaku kerap menjadi sasaran kekerasan verbal dan perlakuan gaslighting selama menjalin hubungan dengan bintang dari drama Study Group itu ya teman Pradua ya. Atau juga ada drama Love Your Enemy. Nah, intimidasi tersebut ya juga bahkan berlanjut setelah keduanya berpisah. Hong Min Gi disebut kerap mengamuk dan melakukan ancaman fisik nih teman Pradua. Nah, si A ini juga menguraikan insiden lain ketika Hong Min Gi memaksanya untuk masuk ke dalam rumah dan mencoba melakukan kontak fisik serta hubungan seksual secara paksa meski hubungan asmara mereka telah berakhir. Dan pastinya teman Pradua ya, tak henti di situ, A juga membeberkan bahwa bintang serial To My Beloved Thief ini juga sering melontarkan ucapan misoginis merendahkan sesama aktor, sutradara hingga staf lokasi syuting. Hong Min Gi juga dituding melakukan penganiayaan terhadap hewan peliharaan serta mencela para penggemarnya sendiri. A menegaskan bahwa keputusannya membuka suara di media sosial bukan demi mencari perhatian, melainkan agar Hong Min Gi ini menyadari kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Saat berita ini dirilis ya dalam pemberitaan terpisah, pihak agensi juga menyatakan tengah menyusun dan merapikan posisi resmi mereka terhadap respon rentetan tuduhan yang dialamatkan kepada artis naungannya tersebut. Hong Min Gi merupakan aktor muda yang mengawali karirnya di dunia seni peran lewat web drama pada tahun 2020. Namanya kini makin dikenal setelah membintangi sejumlah serial populer. Salah satunya adalah Love Your Enemy. Ia memerankan versi muda dari sang karakter utama Seok Ji Won. Versi dewasanya diperankan oleh Joo Ji Hoon. Hong Min Gi juga dikenal lewat Study Group dan juga memerankan karakter Park Gyo Yop, siswa tahun pertama di Yusong yang memiliki misi balas dendam dan mencari kebenaran terkait kematian ibunya. Ia juga baru saja menyelesaikan proses pengambilan gambar Study Group season 2 bersama para pemeran utamanya nih teman Pradua. Itu tadi ya informasi seputar dari Hong Min Gi ya teman Pradua yang terkena kasus nih ya, dituding ya teman Pradua ya, terseret dugaan kasus kekerasan oleh mantan kekasihnya. Kita belum tahu ya teman Pradua ya gimana update-nya karena agensinya juga belum speak up gitu ya teman Pradua. Jadi nanti kalau udah ada update ya pasti kita bakal infoin juga gitu ya teman ke teman-teman Pradua pastinya. Nah, buat teman Pradua, kita masih bersama dengan Jessica ya di musik dan informasi. So, jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di sini ya di Pradua RRI Sungai Nia, teman terbaik kamu.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih di 105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bareng sama Jessica ya di hari ini ya, teman Pradua, di segmen kita Sore Ceria. Untuk segmen musik dan informasi. Dan untuk informasi kita yang kedua ya di sore hari ini, teman Pradua, ini hadir dari Satin Zaneta yang kembali dipercaya menjadi pemeran utama dalam film layar lebar City si Vampir. Film ini menjadi debut Satin dalam genre komedi sekaligus tantangan baru nih dalam karir aktingnya. Putri aktor Abimana Arya Satya tersebut ya sebelumnya lebih dikenal sebagai seorang penyanyi. Tapi Satin hingga kini masih aktif bermusik sambil mengembangkan karir di dunia perfilman. Film City Vampir menjadi film kedua Satin sebagai pemeran utama. Dalam film ini ia memerankan City, seorang perempuan muda yang tinggal di rumah susun. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pradua, kehidupan City berubah setelah dirinya terbangun di sebuah rumah mewah. Ia kemudian menyadari dirinya telah berubah menjadi vampir dengan taring di mulutnya. Satin mengaku langsung tertarik ketika mendapat tawaran mengikuti proses casting. Ia merasa cerita dari film tersebut memiliki konsep yang berbeda dari film-film sebelumnya. Nah pastinya ya teman Pradua ya, menurutnya nih, menurut dari Satin sendiri, karakter City ini menjadi kesempatan untuk keluar dari zona nyamannya. Dalam beberapa proyek film sebelumnya ia lebih sering memerankan karakter yang garang dan memiliki banyak aksi nih teman Pradua. Satin sendiri juga menyebut bahwa pengalaman tersebut cukup menantang sekaligus juga membantunya mengembangkan kemampuan sebagai aktris. Ia menganggap tantangan tersebut sebagai kesempatan untuk mempelajari hal baru. Dalam film ini Satin beradu akting dengan Ajil Dito, Ciccio Manasero dan Sania Gracia. Ia mengaku mendapat pengalaman menyenangkan selama menjalani proses syuting bersama para pemain. Film City si Vampir ini dijadwalkan mulai tayang di tanggal 22 Oktober 2026 dan disutradarai oleh Rahabi Mandra dan diproduseri oleh Selerina Judisari. Film tersebut diproduseri oleh Bahagia Tanpa Drama bersama Fitzy, Ezio Film dan juga Spektrum Film serta PK Film, teman Pradua. So, buat kamu nih teman Pradua pastinya jadi semakin penasaran ya gimana film City si Vampir nih. Pastinya nih ya kita bakal ngeliat visual baru ya dari Satin Zaneta dari film tersebut. Nah, buat teman Pradua jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Nanti di jam 17.30 kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen Renungan Petang atau Rentang. Jadi buat teman Pradua, tetaplah bersama kami di Pradua RRI Sungai Lihat, teman terbaik kamu. This is Cortez Fashion.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku." Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah. Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu,

Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mukmin ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan

0: rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu." "Hmm?"
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
1: "Ada apa, Anissa?"
0: "Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
1: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
0: "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau."
1: "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa."
0: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai, semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
2: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

Masih di 105,5 FM. Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Produa. Sesaat lagi kita akan mengikuti bersama pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Lia dan sekitar yang bersama dengan RRI Pro 1 Sungai Lia. Jadi untuk teman Produa, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حج

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi ya bersama dengan Jessica di Pro 2 FM RRI Sungai Lia. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi ya di 105,5 FM-nya. Dan pastinya ya Jessica juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya teman Pro 2, karena tadi kita juga sudah mengikuti bersama azan dan juga pengajian ya untuk menuju sholat maghrib ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang muslim, jangan lupa untuk beribadah ya, dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi amal baik kita di kemudian hari, amin. Dan teman Pro 2, pastinya kita beranjak ke segmen info viral ya di jam 18 ya. Biasanya kita udah masuk ke info viral nih teman Pro 2. So, kita langsung aja membahas informasi terkait orang utan yang lepas sampai ke pemukiman nih yang ada di Solo Safari nih teman Pro 2. Nah, ini juga memang sempat menjadi buah bibir ya teman Pro 2 ya, di kalangan netizen juga nih teman Pro 2, dan di sosmed ya udah beredar juga dokumentasi dari warga yang memviralkan dari kasus tersebut ya teman Pro 2 ya. Manajemen Solo Safari memberikan konfirmasi dan permohonan maaf resmi terkait insiden lepasnya seekor orang utan hingga ke pemukiman warga pada Selasa 18 Agustus 2026. Dilansir dari rri.co.id bahwa pihak pengelola juga memastikan penanganan satwa telah dilakukan sesuai prosedur standar operasional dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta kesejahteraan satwan. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, General Manager dari atau GM ya dari Solo Safari yakni Miana Harikna ini menjelaskan bahwa tim internal langsung bergerak cepat mengamankan lokasi begitu menerima laporan ketidakberadaan satwa di area exhibit sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Satwa jantan tersebut berhasil direscue dan juga dikembalikan ke kandangnya dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, ini juga proses tersebut dipastikan kembali nih oleh Solo Safari. Ini penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan publik sekaligus kesejahteraan satwanya. Dan akhirnya kurang lebih 30 menit satwa tersebut di luar kandang akhirnya bisa kembali lagi ke kandangnya nih teman Pro 2. Miana juga membeberkan bahwa orang utan jantan tersebut diduga bisa keluar dari Pulau

exhibit setelah memanjat dan merusak fasilitas electric fence nih teman Pro 2, atau pagar elektriknya. Dan itu juga memang pengamannya ya teman Pro 2 ya. Jadi memang orang utannya sendiri nih yang merusak fasilitasnya dan juga memanjat dari pengaman tersebut teman Pro 2. Hal ini lantaran karakteristik kecerdasan orang utan yang sangat tinggi dan suka menirukan aksi manusia. Atas insiden tersebut akhirnya pihak manajemen menyampaikan permohonan maaf dan apresiasi kepada warga sekitar UNS yang bersikap informatif teman Pro 2. Pasca insiden tersebut ya, pihak Solo Safari langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan internal guna memperketat fasilitas eksibit agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, informasi yang memang lagi muncul terus nih di FYP aku. Terus juga mungkin ini juga sempat ya trending di X juga ya teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu juga main X ya teman Pro 2 pastinya tahu juga nih info ini. So teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya dengan beragam informasi ya. Sebelum nanti di jam 7 teman Pro 2 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni pastinya ya yang ditunggu-tunggu juga nih teman Pro 2, yakni musik live chat. Kira-kira ya teman Pro 2 ya, untuk malam hari ini bakal ada siapa nih di MLC kita ya teman Pro 2 bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta. Pastinya bakal ada musisi yang oke banget ya buat nemenin malam hari kamu teman Pro 2. Pastinya juga ini termasuk musisi yang gede banget dan sering banget juga kita puterin ya lagu-lagunya di sini teman Pro 2. Aku udah spill nanti aja kali ya. Jadi teman Pro 2, aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu. This is Bernadia Rabunjau.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Teh lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Rabu 19 Agustus 2026. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Jia Heng Jason Teh. Jojo menyampaikan bahwa pada dirinya memulai dengan terlalu tegang, agak panik dan tidak percaya diri untuk menggunakan strategi. Dan pastinya Jojo melanjutkan bahwa dirinya juga mencoba untuk bermain lebih tenang dan hal itu membuahkan hasil cukup memuaskan. Meskipun tidak cukup untuk merebut kemenangan pada game pertama. Sementara pada game kedua, Jojo mengira lawan akan melepaskan game untuk mempersiapkan diri ke rubber match. Ia sempat terkejut dengan daya juang dari Jia yang mencoba untuk mengejar selisih poin. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman dan Milo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue enggak tahu kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya enggak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Wih deh, kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu, atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah, terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Kita mau toprak.
0: Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh wow. Sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya. Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu salah satu ya. Jadi bisa sambil
2: masih
0: bisa jalan-jalan.
1: Bisa jalan-jalan keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Okay. Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Ya. Jauh Medan,
0: Medan Barat,
1: Medan. Terus Kendari banyak. Okay.
0: Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan ya, Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak-enak.
0: Oh, ide. Iya sih, badan. Seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Ya, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu. Mm-hmm. Dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Oh, iya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya, setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Hmm. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September,
0: ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya, di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang mau dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya, yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
0: Kak Firsa. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh. Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Mm-hmm. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mudah. Iya.
2: Mengawali tahun. Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
0: Yeah.
1: Ketemu Virsa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Silon Seven itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa.
2: Oh iya sama Virsa ya. Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME.
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke. Okay.
2: Gimana ceritanya? Sani?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu,
0: okay.
1: Udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke. Oh sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi lo? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Itu dia. Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih. Bener-bener.
2: Kita apa ya? Kona'ah lebih.
0: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Legowo lah. Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu
1: nothing tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya, benar. Benar. Yo man. Gak gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
1: Yoman tadi masuk. Yoman ini ya.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa Dan?
0: Nah, kenapa tuh Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
4: Nah, oh, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya
0: ya?
4: Nyambung secara itu.
0: Oke, alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firsa Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari, ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan gak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen
0: masak
1: itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masak musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: lagu
0: lagi.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit, lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita artinya.
3: Gak terlalu banyak elemen.
2: Jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal.
2: Apa?
1: Vokal pasti. Sama kodam, isi kodam.
3: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game itu lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
2: Enggak terlalu banyak.
1: Cuma
2: ada banyak beberapa ya. Sedikit layer gitu, cuman enggak yang terlalu rumit.
0: Iya, benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firsa Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda enggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firsa Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firsa Besari juga kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak-banyak apa ya, kalau sama Firsa banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu kan.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Iya. Oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa bener, ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firsa Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling kasih lagu ini masih ada satu relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Dan kalahan. Iya tadi bisa jadi anthem wong kalahan. Karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Bro Dwi yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Executive Decision di Bali menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Bisa ke semoga Bali. Ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa enggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya udah ada ya.
1: Hmm. Iya dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke. Okay. Gitu,
1: video klipnya okay. Kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Iya kan? Ya makanya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada ya?
0: Belum ada.
1: Secepatnya udah tadi udah ini udah ada.
0: Udah kontakan.
1: Ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Yeah. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yeay. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya, setelah dimarahin,
2: berkali-kali. Mas, kan langsung bikin lagu kan?
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu, kayak keluar aja gitu, lagu gini okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya benar-benar ya. Sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar, ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu. Itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Oke. Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat

0: AI, sekarang kan banyak tuh AI musik-musik yes. AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu. Tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu tapi AI gitu.
1: Tools ya.
0: Tools jadi tools aja. Gitu. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
2: Benar sih mantap. Asik, mantap, keren banget sih Mas Sani. 2026
0: 2029 sih.
2: Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
0: Masih relevan nggak?
2: Masih ya? Relevan gitu, benar.
0: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
1: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
2: Okay.
1: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga.
2: Misalnya
1: ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain. Jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
2: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
0: Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan. Dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
2: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
1: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
2: Benar. Iya sih.
0: Iya benar.
2: Oh, kira mau ada lanjutannya?
0: Cuman maju doang.
2: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
0: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
2: Bima. YouTube
0: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
2: Oke.
0: Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
2: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
0: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Jakarta.
2: Benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
0: Nah, Poliwali Mandar jauh-jauh.
2: Biar jalan-jalan sekalian.
0: Bener,
2: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
0: Iya, bener.
2: Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
0: Terima kasih.
2: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
1: Fanny.
0: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi. Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu.
2: Okay.
0: Jadi
1: spontan.
0: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
2: Baru tuh.
0: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
2: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengen collab sama siapa nih?
0: Beda-beda. Kalau
2: okay.
0: Beda-beda.
2: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
0: Jauh-jauh.
2: Siapa? Sini. Boleh, Mas Daniel.
3: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Sherina Muna.
2: Bener-bener. Dia pikir.
0: Dia yang paling hebat.
2: Karena dari Mas Yuli.

0: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
1: Aduh.
0: Di Petualangan Sherina ya.
1: Balik dulu ke tahun itu dulu.
2: Siapa ya?
1: Siapa?
2: Aduh, belum kepikiran.
1: Belum kepikiran ya. Benar.
2: Tadi sih Sherina sih memang.
1: Sherina seru ya.
0: Sama. Berarti sama ya Sherina ya.
1: Sama, benar.
0: For ini ya fun fact nih.
1: Oke.
0: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
1: Oh iya. Yeah.
0: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM
1: kayak
0: fotonya Sherina yang baru.
1: Oke. Oh iya.
0: Ngefans banget dia, ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
1: Bener. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya. Foto itu kan maksudnya kan.
2: Iya benar.
0: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Oh iya. Bener kan?
1: Bener. Gokil.
0: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
1: Siapa?
0: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
1: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
0: Sherina, Eva Celia deh.
1: Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
3: Sama Sherina boleh.
1: Oke. Okay.
3: Tambah Eva sama Sherina. Produser sih.
1: Oh produser ya, boleh. Siapa tuh?
3: Collab Petra Sihombing.
1: Petra Sihombing seru
3: Randy
1: sih.
3: Randy Pandugo gitu.
1: Benar. Ih seru sih.
3: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
2: Amin.
1: Nanti suatu saat mungkin diproduserin sama Petra Sihombing. Siapa tahu denger kan?
0: Iya.
1: Siapa tahu ada Sherina juga
0: Mas
1: nih.
0: Mas Petra.
1: Masa iya rilis Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
0: Halo Mas Petra, halo apa kabar?
1: Sukses mah, bener.
0: Masih ingat kami kemarin ketemu?
1: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
0: Teman baik.
1: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
2: Silakan.
0: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
0: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
0: Lirik video.
1: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
0: di YouTube
1: GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
0: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: GME
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

02, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

105,5 FM Radio Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, berjumpa kembali bareng Anya akan membersamai kamu di edisi Jaga Malam tanggal 19 Agustus 2026 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana nih kabar kamu teman Pradua di Rabu malam ya? Kayaknya hari ini tuh sangat berkesan banget ya teman Pradua. Kita sebagai masyarakat yang ada di Sungai Liat dan juga sekitarnya teman Pradua, di mana hari ini juga selain setelah kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya teman Pradua di tahun 2026 ini, hari ini juga akhirnya teman Pradua kita menonton pawai baris berbaris kembali ya teman Pradua, setelah mungkin beberapa tahun ini ditiadakan. Alhamdulillah di tahun ini juga banyak sekali antusias dari masyarakat Sungai Liat, Bangka dan juga sekitarnya teman Pradua yang mengikuti lomba nih ya teman Pradua ya, baris berbaris. Dan juga besok pagi pastinya kamu juga sudah sangat tidak sabar sepertinya teman Pradua ya untuk menonton karnaval nih ya teman Pradua. Kayaknya Anya juga deh salah satunya. Dan untuk kamu mungkin ya besok pagi berencana untuk nonton juga, jangan lupa sarapan pagi teman Pradua, kemudian bawa air minum ya, ataupun minum air putih yang cukup karena cuaca kita juga cukup panas banget nih teman Pradua. Dan untuk kamu yang bawa anak kecil, adeknya atau anaknya nih teman Pradua, untuk hati-hati di jalan ya, karena tadi juga dapat kabar kalau ada anak juga yang tertabrak motor nih teman Pradua. Karena mungkin selain mungkin kita yang tidak terlalu memperhatikan nih teman Pradua, kemudian ditambah jalanan juga cukup ramai gitu ya teman Pradua ya, jadi tetap hati-hati saja dimanapun kalian berada. Nah teman Pradua, kali ini bersama aku hanya hingga nanti pukul 9 malam kita berada di obrolan komunitas nih teman Pradua. Nah di malam hari ini teman Pradua, di edisi obrolan komunitas, Anya tuh pengen ngebagiin ke kamu ada komunitas pengamat burung. Kamu udah pernah denger gak sih teman Pradua? Ini berawal dari jalan panjang kegiatan bird race di Indonesia, di mana dari komunitas kecil tumbuh menjadi sebuah gerakan. Penasaran gak sih teman Pradua seperti apa informasinya nih teman Pradua? Kalau gak penasaran jangan kemana-mana, akan Anya hadirkan informasinya setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen obrolan komunitas di Taman Pre 2, di mana jalan panjang kegiatan Bird Race di Indonesia dari komunitas kecil tumbuh menjadi sebuah gerakan. Kegiatan Bird Race ataupun lomba pengamatan burung merupakan sebuah kegiatan dalam menggabungkan olahraga alam, penelitian ilmiah sederhana, dan semangat konservasi. Kegiatan ini tuh berkembang di Indonesia tuh bukan hanya sebagai ajang kompetisi saja loh, Taman Pre 2, tapi juga sebagai gerakan dalam memperkuat komunitas pengamat burung di Nusantara sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat luas terhadap keberadaan keanekaragaman hayati. Nah, Taman Pre 2 jejak awalnya itu di tahun 1990 sampai tahun 2000. Perjalanan kegiatan pengamatan burung ini tuh sudah hadir di Indonesia sejak lama, terutama di kalangan akademisi, kemudian pecinta alam kampus, serta para peneliti para era tahun 1990 di berbagai wilayah. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan kampanye dalam upaya menjaga serta melindungi keberadaan jenis-jenis burung yang ada di sekitar kita. Nah, bentuk kegiatannya itu dikemas secara menyenangkan dan dilakukan secara berkala. Kemudian jalan panjang kegiatan bird watching ini itu juga ataupun pengamatan burung ini menjadi daya tarik sendiri, karena dari kegiatan tersebut mulai tumbuh minat dari individu-individu yang fokus menjadi seorang pengamat burung. Kemudian proses tersebut terus berkembang sampai diadakannya kegiatan Bird Race, yaitu sebuah kompetisi lomba bagi para pengamat burung yang dimulai sekitar akhir tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an yang diadakan di lingkungan kampus seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Erlangga, dan beberapa kelompok pecinta alam. Kemudian Taman Pre 2, kegiatan Bird Race ini pada saat itu juga masih sederhana, di mana para peserta membawa teropong, buku identifikasi, dan juga logbook manual untuk mencatat burung yang berhasil mereka temukan. Karena kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka mengedukasi dan memperkenalkan jenis-jenis burung kepada mahasiswa dan juga masyarakat luas nih, Taman Pre 2. Nah, di era tahun 2000 sampai dengan 2010, perjalanan periode tahun tersebut menjadi fase penting banget dalam perkembangan kegiatan Bird Race. Banyak event kegiatan Bird Race dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia dengan skala yang lebih besar, di mana beberapa di antaranya termasuk yang pertama, Merapi Bird Race di Yogyakarta di lereng Gunung Merapi sejak tahun 2003. Kemudian PWEC Bird Race yang ada di Malang pada tahun 2004, Kalipago Bird Race Gunung Slamet pada tahun 2005, Nusa Penida Bird Race Bali pada tahun 2006, Beacons Bird Race di Bandung pada tahun 2007 hingga 2008. Kemudian Taman Pre 2, perjalanan kegiatan Bird Race itu semakin dikenal luas, terutama di kalangan komunitas kampus, organisasi pecinta alam dengan publikasi yang lebih luas melalui liputan media. Proses dalam menentukan format penilaian lomba juga semakin rapi karena menggunakan standar pengamatan internasional nih, Taman Pre 2. Nah, kemudian salah satu ajang kegiatan Bird Race yang menyita perhatian banyak orang adalah Baluran Birding Competition yang diselenggarakan di Taman Nasional Baluran. Kegiatan yang dimulai dari tahun 2010 ini berkembang menjadi ajang kegiatan Bird Race terbesar di Indonesia pada masanya, karena diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh penjuru daerah dengan total hadiah puluhan juta. Nah, Baluran Birding Race ini memperkenalkan konsep kompetisi yang lebih profesional karena mereka itu memiliki aturan dan penilaian yang jelas, seperti yang pertama, zona pengamatan yang jelas, kemudian yang kedua, verifikasi spesies melalui juri ahli, yang ketiga, pembagian kategori peserta. Karena itulah ajang ini menjadi inspirasi bagi bagi banyak daerah lain untuk mengadakan acara yang serupa. Nah, setelah ini nih Tomo Opera 2 akan menghadirkan lagi nih era baru kegiatan Birdwatching pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Kira-kira seperti apa ya Tomo Opera 2 kegiatannya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di era Ripro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen obrolan komunitas Tinta Mempelai 2. Kita lanjut pada masa era digital yang berkembang pesat. Kegiatan bertrace ini semakin populer seiring berkembangnya minat masyarakat akan dunia fotografi alam bebas. Kegiatan birdwatching ini tuh mulai tumbuh seiring perkembangan teknologi dengan mendokumentasikan berbagai jenis burung melalui sebuah foto dan menggugahnya ke platform sosial media seperti Facebook dan juga Instagram. Nah, seiring perjalanannya mulai tumbuh dengan beberapa komunitas yang hadir sejak era tahun 2010, baik dari komunitas fotografi alam bebas sampai dengan komunitas pengamat burung seperti Komunitas Indonesia Wildlife Photography, Pengamat Burung Indonesia, Bird Parker, dan Jakarta Birdwatcher Society. Beberapa event kegiatan birdwatch ini juga hadir pada masa era tahun tersebut, diantaranya Merapi Birdwatching Competition 2016 dan juga 2018 yang digelar oleh kelompok peneliti kampus, dan juga tumbuh kembangnya ajang pengamatan burung tingkat kota dan taman nasional. Kemudian kegiatan birdwatch ini juga nggak lagi identik dengan kegiatan kampus aja nih teman Pro 2, karena seiring perjalanannya juga menjadi sebuah kegiatan yang diikuti oleh keluarga, komunitas umum, dan wisatawan pecinta alam. Nah, kemudian beralihlah transformasi digital tahun 2020 sampai dengan 2024. Era tahun ini merupakan era mempercepat banyak perubahan format kompetisi birdwatching dengan bird race. Wabah pandemi yang melanda Indonesia selama 2 tahun kemarin itu merubah skema ajang lomba yang diadakan secara kompetisi online dengan proses pengumpulan data diunggah melalui aplikasi. Kemudian melalui kegiatan Big Moon pada tahun 2020 serta kampanye Indonesia Big Year 2024 yang diselenggarakan oleh Birdpacker. Meskipun kegiatan bird race masih dilakukan di beberapa lokasi seperti di Ternate, Gunung Lawu, dan di Yogyakarta, konsep baru bird race ini tuh membuat kompetisi semakin inklusif, di mana masyarakat umum yang bukan dari latar belakang ilmu biologi ataupun bidang serupa dapat mengikuti kompetisi tersebut. Nah, teman Pro 2, masuklah ke konsep bird race masuk ke perkotaan pada tahun 2024 hingga 2025. Nah, konsep ini muncul dalam rangka mengangkat isu perkotaan ataupun urban, terutama bagi jenis burung-burung yang hidup di kota. Keberadaan jenis burung di perkotaan dengan kondisi habitat yang minim merupakan sebuah isu penting dalam menjaga sebuah keseimbangan kota. Salah satunya, kota Jakarta dengan jumlah penduduk sekitar 13 juta jiwa menjadi salah satu faktor akan menyempitnya lahan perkotaan baik untuk pemukiman, gedung perkantoran, dan juga perumahan. Kondisi tersebut mengakibatkan keberadaan ruang terbuka hijau sebagai habitat ataupun rumah bagi burung herpetofauna, serangga juga semakin lama akan hilang. Nah, pentingnya keberadaan RTH di Jakarta memberikan ruang bagi makhluk hidup lain sebagai tempat tinggal dan mencari makan, karena itu isu urban biodiversity menjadi sangat penting nih teman Pro 2. Nah, kegiatan bird race ini sebenarnya tuh nggak hanya menjadi sebuah ajang lomba, tapi juga sebagai gerakan dalam sarana edukasi lingkungan, kontribusi dalam pengumpulan data keanekaragaman hayati, menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pentingnya habitat alami di teman Pro 2. Kemudian juga menjadi ruang belajar bagi generasi muda dan sarana dalam memperkuat komunitas pengamat burung di berbagai wilayah. Semakin tumbuh akan keberadaan komunitas pengamat burung, maka gerakan ini juga memberikan dampak positif bagi keberadaan jenis-jenis burung yang ada di Indonesia. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi di segmen obrolan komunitas pada malam hari ini, dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu dengan pilihan lagu yang sudahnya siapkan untuk membersamai kamu di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

Teman Pro 2, tahukah kamu siapa saja tokoh muda di balik kebangkitan nasional? Pertama, ada Dr. Sutomo yang saat itu masih berusia muda dan aktif sebagai pelajar kedokteran. Bersama teman-temannya, ia mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kedua, Wahidin Sudiro Husodo, tokoh yang mendorong pentingnya pendidikan bagi pribumi dan menginspirasi lahirnya Budi Utomo. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional yang memperjuangkan hak belajar rakyat Indonesia. Dan ada Cipto Mangunkusumo, beliau aktif menyuarakan kritik terhadap penjajahan dan membangkitkan kesadaran nasional. Mereka membuktikan bahwa perubahan bisa loh dimulai dari generasi muda. Kalau membangkitkan semangat membangun negeri versi kamu, gimana?

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu.
2: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

akan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: sih gini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Ini dia. Tak.

Kemang Pro 2 seiring dengan terdengaran musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Merdeka Belitung, teman Produa di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produa Sunyi Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sunyi Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi Tom Pro 2, yang baru bangun, yang udah di jalan, yang lagi nyiapin masa depan, atau yang masih bernegosiasi nih dengan alarm. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kamu ya Tom Pro 2. Dan aku happy hadir menemani di pada Selamat Pagi Tom Pro 2 edisi Kamis ya Tom Pro 2, tanggal 20 Agustus 2026. Kita mulai hari dengan energi positif, cerita inspiratif, dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya. Dan Tom Pro 2 selama kurang lebih 5 jam ke depan happy menemani kalian dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya hingga pukul 10 nanti. So Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: 105,5 FM.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pasca gempa NTT. Langkah ini diambil agar aktivitas belajar anak-anak terdampak bencana tidak terhenti terlalu lama. Pemerintah pusat juga menyalurkan berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar di 7 kabupaten terdampak bencana. Penggunaan 2 gudang pendampingan nasional di Labuan Bajo dan Maumere dimaksimalkan untuk penyaluran logistik. Pendataan kerusakan bangunan sekolah di wilayah terdampak sempat terkendala oleh gangguan jaringan komunikasi. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembelajaran mandiri dari rumah selama 3 hari untuk evaluasi keamanan. Kecamatan Palue menjadi fokus perhatian utama penanganan akibat mengalami tingkat kerusakan sarana sekolah cukup berat. Petugas lapangan terus memeriksa kelayakan gedung secara ketat guna memastikan keselamatan para siswa. Kementerian ini juga mengoordinasikan perumusan kebijakan serta sinkronasi program pemerintah di bidang penanggulangan bencana. Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan. Pendistribusian bantuan medis dan makanan terus diprioritaskan untuk warga yang berada di titik pengungsian. Lilik menjelaskan skema penyaluran logistik darurat ke wilayah yang terdampak bencana tersebut. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika mengawal kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar darurat. PLT Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Patris Federico, menyampaikan skema pembelajaran sementara. Dan Tom Pro 2, itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

setiap hari kita lewat jalanan beraspal buat kegiatan sehari-hari kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai diproduksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuma itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal sekarang?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, masih bersama Happy ya teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan informasi buat kamu nih adalah tanggal 20 Agustus memperingati apa aja sih? Jadi teman Pro 2 ya, seperti yang kita tahu sejumlah momen penting diperingati di berbagai belahan dunia setiap harinya, termasuk hari ini 20 Agustus 2026. Nah, lantas ada peringatan apa aja sih di tanggal 20 Agustus tahun ini? Nah, langsung aja nih, yang pertama adalah Hari Nyamuk Sedunia. Waduh, nyamuk juga ada harinya ya ternyata. Peringatan Hari Nyamuk Sedunia bertujuan untuk mengenang penemuan Sir Roland Rose pada 1897 yang membuktikan bahwa nyamuk dapat menularkan malaria. Penemuan tersebut menjadi tonggak penting nih dalam ilmu kedokteran untuk memahami penyebaran penyakit yang ditularkan melalui nyamuk. Nyamuk ini, malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan telah menjadi ancaman bagi manusia sejak ribuan tahun lalu. Penyakit ini pernah menyerang hampir setiap benua kecuali Antartika. Hingga saat ini, penyakit malaria masih menjadi persoalan kesehatan serius di sejumlah wilayah termasuk Afrika, Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Karibia. Lebih dari 200 juta orang diperkirakan masih tertular malaria setiap tahunnya. Dan nomor 2, penemuan Ronald Ross bermula ketika dokter asal Inggris yang bertugas di India menemukan parasit malaria yang nyamuk pada nyamuk yang menghisap darah pasien terinfeksi. Temuan tersebut mengungkap bukti adanya hubungan antara nyamuk dan penularan malaria. Atas penelitiannya, Rose dianugerahi hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada 1902. Nah, tahun Pro 2 ya, meskipun pengetahuan mengenai malaria telah berkembang dan berbagai upaya pencegahan serta pengobatan telah dilakukan, penyakit tersebut masih menjadi tantangan kesehatan global. Oleh karena itu, peringatan ini menjadi momentum nih untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya penyakit yang ditularkan nyamuk sekaligus mendorong upaya pencegahan dan penelitian di berbagai negara nih Tom Pro 2. Oke, masih ada yang lainnya. Peringatan selanjutnya ya Tom Pro 2. Di tanggal 20 Agustus. So, untuk yang penasaran nih, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simpel kan?
1: Kita nomor 2, welcome back, masih di 105,5-nya. Dan kita lanjutkan mengenai perayaan ataupun peringatan di tanggal 20 Agustus, yaitu Hari Nasional Hungaria. Nah, tanggal 20 Agustus juga menjadi hari penting bagi masyarakat Hungaria karena merupakan peringatan Hari Nasional Hungaria yang juga dikenal sebagai Hari Santo Stefanus. Selain memperingati berdirinya Hungaria, tanggal tersebut juga merupakan hari kanonisasi raja pertamanya. Di bawah kepemimpinan Santo Stefanus, masyarakat Hungaria mulai memeluk agama Kristen yang kemudian menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas negara. Setelah meninggal pada tahun 1038, Stefanus menjadi santo pertama yang dikanonisasi. Sosoknya dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri Hungaria berkat perannya dalam membangun fondasi negara. Jadi hari tersebut juga memiliki makna keagamaan karena umat Katolik di Hungaria menggelar berbagai misa untuk menghormati Santo Stefanus. Perayaan tersebut juga ditandai dengan dimulainya Festival Roti Baru yang terkenal di Hungaria dan wilayah Transilvania yang berdekatan. Pada festival tersebut, masyarakat biasanya mengikuti tradisi pemberkatan, pembuatan, hingga pemotongan roti segar. Dalam berbagai perayaan, masyarakat biasanya mengenakan warna merah, putih, dan hijau karena merupakan warna nasional Hungaria dan memiliki makna simbolis. Dalam konstitusi negara tersebut, merah melambangkan kekuatan, hijau berarti harapan, sedangkan putih melambangkan kesetiaan nasional. Masih ada satu lagi tempro 2, tapi kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Welcome back Tempro 2, masih di 105,5-nya. Dan yang terakhir adalah peringatan revolusi raja dan rakyat di Maroko. Di Maroko Tempro 2, tanggal 20 Agustus menandai hari peringatan

sistem protektorat. Dalam perkembangannya, kekuasaan kolonial membuat kedaulatan dan identitas Maroko semakin tertekan. Nah, sepanjang 44 tahun berada di bawah pemerintah kolonial, berbagai bentuk perlawanan dari rakyat Maroko mulai muncul. Penindasan yang terjadi menyalakan api perjuangan dan memperkuat nasionalisme masyarakat Maroko. Perlawanan kemudian berkembang di berbagai wilayah termasuk Fez dan mendapat respons keras dari pemerintahan kolonial Perancis. Di tengah situasi tersebut, Raja Muhammad V muncul sebagai simbol harapan bagi rakyat Maroko. Secara terbuka, Raja Muhammad V memperjuangkan penghapusan sistem protektorat dan kemerdekaan negaranya. Pengaruhnya yang semakin kuat membuat Prancis beberapa kali berupaya menyingkirkannya dari kekuasaan. Dan pada tanggal 20 Agustus 1953, pasukan Prancis menggulingkan Muhammad V dari tahtanya yang akhirnya memicu kemarahan rakyat Maroko. Ribuan warga turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan kepada sang raja, disertai aksi pemogokan, protes, dan demonstrasi. Perlawanan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perjuangan Maroko. Hingga akhirnya Maroko berhasil meraih kemerdekaan dan Muhammad V kembali sebagai penguasa yang sah. Nah, tomor 2, demikianlah ya daftar peringatan penting dan menarik yang dirayakan pada tanggal 20 Agustus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 6.55 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Spada part kedua. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan.